Nukunukuru rero ivyuma ntibisezerana telefone 68 mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu.

0: namaze kukumenyera icyo bigura nako mubade connecte kuri bluetooth ahura ahura bibanye na mucu sanga habaye mu bintu byo kwiyahura ugasanga baragyaguye bagatubaga bati none urya bari bamuroze kumbe yari amaze kuba connected kujya kwa bluetooth
1: kibo uzatuma niyambura ubuzima buri cyaha cyo kwiyahura
0: okay kubera iki kubera urukundo mapenzi love